0: ananipea mashati anataka sijui ninunue nini. Mwingine ananiambia sijui lazima nimfanyie nini. Kwani mapenzi imekuwa mashati tena. Lakini kwako hakuna mashati yoyote.
1: Ah. Potmania naipenda.